nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe